Moromoro Bunga Wisisi ye kumnik me kumage XKA FM Komunung ang matanga mukanda ki Pesalam fierta da virisiku wa iel Pesalamat kon hem ke mune chutisa ho mune chukta matanga mukanda Kama kwan neba ju kang suya at kao ke ju Juan hui ju kum wisisi de tua at kao Ika yunga kang wa yunga ju Virisiku matanga Akuan hamu ke kanda kung dia manera yang amat kawa. Tamu itu ke kawah itu kawa kanda cem ya cukup sing hmm itu kau hmm muka gus sakui satu muka gus hmm. Tamu angana kau kan kau hmm kafasi kula. Kawa tua tu ngung lewe hmm kan usiam kau kau dah kau hmm dah yatu hmm saya yatu mpangga kwa gue cige yatu mpangga kwa. Tam nguyim ngwisise ngwa yak dong ngwa kwa kwe ngay dage ya aw jawa kachi wisise ke ngwi ga ngwundila. Kawan ju ba ae gyan na ae yang ngwa cha ju ke chi wisise ae ya kao ke ju ka fasi kula mangana. Mangana jwa tisa a ke kanda tam ane kuna kutuma ju nguna kao ju mangana. Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku kyakulku jauh.

Alesria wa moso a onse ngam ke muli wala qomte ke tini qama 55 minute ke konke radio XK FM chimbi ngete ku chu agmu qanqwa mqo program ka khisi kangke qwa ke ngqoqo wam ke chimbi singi chwa ngam amati ke moyege ku qalgum kokuma ke thwisa mu kugika saka nqosi ka giya uqhama ke chike he qwa ke ke khwaqwa qulinqo Buga, toga, lo, kitchen, sing, and the gum gives some gay kid that were navigate a trunk. Kakasi get out, come on, kay, bola, gay, a colotum, kay, navigate something. Super liha, young kagi abahani, pasater da hadatum drea, black one kambu, kasi get 12 eerie, danim get out on a black one sa platform 10 Sun City. Masih tuwe rigdani kona mawana Black Tiger sa maiti Cosmos ke Black One Kambu. Tak dumakam, mtene gita wana Platform 10 Celtics si Luz de Santos ke Black One Kambu. Wa nave kenga bola gita ke Mangrasi Stadium, mwang watu bola muku ge usnga, unga makambu kona sung bola sapoti nga wa avipani. Sung waka ang hige geme ke kumumatu sa bunga muku giga kwe kwa ngay wa. Cuma sih, kita ngawa program ke gang kau lagi gede kam, mesti gede kita asa, ya firin, kulin mesti gede agi asa tua, bilang kita program yang isas karmisye, mesti gede ahana wam, ya program kulin, kau yang kau dulu mesti gede ang kau sisi tadi agang.

XK FM 107 gegenlegen. Ich habe mich am Kolawa, Kakawa, Giga 4 in der Triton, 11 Uhr Radius FM. Ich habe mich Satan, die Dienstag, wa, Kamawe, Quartal 4 Uhr, Pachania. Pani, Quartal 4 Pani, Awa, Ritik, Quartal 4 Last Kansi, ich habe mich Quartal 4 Uhr, Kansi, Last Uhr, Nina, Topani, Dogu. Kansa nina kwapi na diwe kaudini. Kansa nina eona. Pania kansa pania nina magarek. Van laste kansi un. Kansa akudona kansi nini. Kate kasi air hal of awaslah. Wa kansa nina na pani. Maksie kere. Wana tututu keng. Nkri tuya pika. Ki laste kansa eona. Kwapi na pika diwe tawwe kansa. Masa pika diwe tawwe kansa nina. Angri tonge nero. Haka kawka. Kansi kakula. Last kan senina yona apa ni atu kamu kung last kan senina acia kau tau foto kau tau apa na sung kaya aja lah mana kan senyum jam ye tu eksamen na sung kasih adun khut tu eksamen apa ni ati ni sing lepen ati di oha eksamen ni nang on November wa nasung tu eksamen atu tu gala. Ya nina pani amak seker tuan ni nek mana nina kan gini ama jasa khratin ni kau jetuan dia mak tu jasa khratin ni kau jetuan ko si si watu khratin che ki kau jetuan ni mak ko si ko si jeti pani cha ko ko si jeti pani aku kulit a tu takum ke khratin je ning khratin je ni ki kau jetuan ni Nos kolecting J. Dengan gua, ia frodi apa menjadi J dia mau nak klasi making J. Tapi ni, kau jejuan tang engo, ayah, kau jejuan gua kerja A. Tapi tapi ni kau lagi, kasih kau lagi, ati kau jejuan ada. Jauh kau sekolecting J, dengan tapi ni kau siapa ni kau luar, tu kulkasi J, J kau ni J, J kau cincin J. Jepani, Jepna Gulka, Munati J. The last can send in a topony and all glucans and go nabani, cosm consang, a break and send in a. Yeah, cosm go, come to me as a scar. We say, closing at the Brussels Strangway, Titodoro Silla.

sa Luz de Santos a Kukakwe. Tau sater da ka ngui yang kaya kwa wa di 24 Oktober bola kageta kwa kujikan ke China Kambu 12 iri Black One Sun Master United ni yingita ha ta utwi iri agita wa Black Tiger Sun Zebra Midasi. Taka sonda khayang a wa di 25 October tina kampung ngay magita wana 12 iri ke Mighty Cosmos sun mamelodi tina. Saturday datum 7 November kam gya gawa November aya vangashmano bola gita ngarang ngay zebra kambu. Mawana kwa lake mamelodi tina sun platform 10 Sun City. Ya kukakwe ta utwi iri magita wana Black Tiger sun platform 10 Saltiki. Ya kukakwe taka sonda khawa datum aha November zebra kampung ngay ngay 12 iri magita wana Mighty Cosmos sun Luz de Santos. Ta u Saturday ya wa wa datum 14 de November bola aya MC Navike ya Saturday la Mighty Cosmos aya kampu sigita u amna 12 iri Black Tiger sun Master United akwe ta u 2 iri platform 10 Celtiki sun Zebra awana kwe ta ka koko matsum ka agya wa sonda di 15 de November ka gita wa bola ama ke Mighty Cosmos akambu ngai kisang agyan ama ki 12 iri wala awa Black One sa Mighty Cosmos wa tige he likha ya ngi a ngwa e afitika kakam at e gawa ngawa ngawa November awa wa ka ang he ge gami ki kong hema at wisa bunga muku giga kwi kwa ngayi wa nana kwa tike mtine chu a gami angwa kwa mko program sang ngi sing matine giwa tig gami giwa la sing ngi chuang matine at wisa muku giga kwi hana wa bunga giwa la sing ngi Cimu sing magmik ang nawa program kidang gita sa afita tadura ti gira sa ko he program tin akalutom ke walang humsa ang ki yatsong

0: Tungleku, begitu. tiniga.
1: Ya makacha, makakunda ukasha. Ikan turut tak aku. Tuan macam ayat tuan. Mulut tuan. Ikan tuan. Ikan tuan.
0: Ya divi tak tuan. Ikan tuan.
1: Tama suka kau. Kaya tak kau, tak kau, tak kau, tak kau. Maka akan kau sekarang kau mau mau tak. Masuk tak sekarang kau mau mau masuk tak mau mau. Talu, mana talu? Tua kan masih kange macam jah, muka kasih si kau, tujuh tujuh sembilan jah. Ya, tapi terang tu, jangan si jah wen tuh kan kasi. Ah, mana ada macam tangga, macam apa? Siapa sih? Oh, macam macam. Tinh hằng mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, yang mừng, Kau bukan orang yang buta. Aku wah, Bulut dan kan sesungguhnya mengangkat kamu dengan kamu. Dua sendiri kacau. kweka uwagaqeya nqaqa mami mani ngakutsha kuthi aqonke aqonke qonke kanqimeke kakhulu kase nginqoxo mntaku manje kasho ngakho amapha kuqe I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Mano kaki utawa, takasikin na itang uukula, na kamakulgatang ang katkaw siya, mano utawa, katatatomin, na katkultala ko. Masa ang pagkangkong kayo, ha? Ya, katkaw siya nito pa.
2: Ito matrek gati sa parmi. Ito nga yun. Kung siya wag hagpay, buto na kumay. Ika na kaya, akong chaw magkala.
1: I'm going to go to the house. I'm not sure if I'm going to be able to do it. Tula, Dime, chicho, de coña, que tú así, un tan cool.
3: Tse go kwatesi ka na mme ba se o wa kana go ya go jeti go kare te go ha mme se tla ya go tana ne ka vesa ka previous u khiri o doropa he mo sambo kwente o tlo he nna ke tla go rata go tsaya ke tsane go te go tsu tswe he ntsu ga tso ga go he na ma sinta na enta ke tla ka tla se re ma go ga se tsone nxase ne go ha ha tsone tse nxase ndo na te go tla ha nxase ba ha ma sireta
4: ke tsinya Mary Sakoi
3: nna ke te
4: ke teetlo mo sambo ke
3: go ne mo ke a tsana go tino mata a tsana go tsese ke tino
4: ti a ne go tino ti o tsona ta makung fa e spa tra se ka ti tsona no ti da mo sidna ta ti teetlo tsu ya ga
3: a da mo sidna ta ga te kwa tsona ta tsu ya ga ta tino maka to tsama we go to ha e go e ga go tsitina ka tsama tino ha ka o tsedimo fo o tsedimo da mo sidna to teetlo ke
4: Ambe tim damse makui ga khom ga makong khoi.
3: Tim nda ha damse na tla to khawo te kun to tinga ke.
4: Ke ana khawo go beti tso go je tso tsam jao no gana tam o ikwesa ha ti khawo. E khati o go ta tsam.
3: No mwana ta ha te kun sa tsa ka sa re ba ga go kwe ga tswa tswa o de a ye ke a ye go ta no tso ka kun kwe na te.
4: Ga kwa te ko ka o de ti nu ku kwa o ma ta sinye ma ta awa ma ka ma ta ko o ma kwa rana ma te ku ma san ta kambe a kwa ta ta yin ku hi
3: ta un te ku ma san ta kambe ta kwa ta na ku yin ku jere ka kwa na ji hambe to ka se na ku ana ku kya o sa nya
4: a sa mu un we ta sinu ta ye
3: o
4: ta ta hi
3: ta khono tu dogo ko tukam ku ga te ko ba wa ji to para khone ko te ko no wan ta a ja mo ko ja hi ko khana ka ji da musi ma be ko na ko ko te
4: ku yi ma kwa ku be da musi ma tin ta me ni ku ma be kho yi ku ko te ko be
3: ndo ko ya ka ku ga ko kwana ski ga ko ji izingo ne ta i kare na i jin ai ko ne ta te
4: ha sa te e ta ho ka ta ai ko na no pas
3: okay Nung ke toy khwe khwe khano tota se tota te kon re to tlo. Si yo khwe.
4: Teng e tlo ke keng e gra te ta se. Na mo de ko ye go.
3: Na ha tlo ntan ma ke ate.
4: Ti wa te ko.
3: Nga se tsene.
4: Nga se tsene mo sambu.
3: Na tsene.
4: Tiqe ya Tania, sakwe ya Tania.
3: Okay. Pele hanga tama te kunda.
4: Okay. Okay.
5: Zambaraji ataka